jagajagata. Pari fali kagele. Mogote kwa mavro jere matumango. Kadang kumaya kulanja ini surabalola.